dua dah yang kami silah ni. Mahal lah kalau baca, kau tiada dua kaji sih baca. Serius ah, serius teri, nari baca. Tiada dua sih nikah, dah